0: Eso.
1: Eso.

كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Semoga ini menjadi tanda kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal baik kita di akhirat kelak. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali membaca melanjutkan mengkaji kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis dan dikarang oleh Ma'ali Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Dan kita akan masuk pada pasal yang baru, yaitu pasal yang ke-6. Qala hafizahullahu ta'ala al-faslus sadisu. Pasal yang ke-6, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala hafizahullah min muqtadal imani billahi ta'ala wa ibadatihi al-khudu'u li hukmi. Termasuk konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konsekuensi ibadah kepadanya, yaitu al-khudu'u li hukmi, tunduk kepada hukumnya, waridho bi syar'i, dan ridho dengan syariatnya, warruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulihi indal ikhtilafi fil aqwal, dan kembali kepada kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan, perbedaan, baik perbedaan pendapat, wafil aqaid, dan perselisihan dalam masalah akidah, wafil khusumat, dan juga pada pertikaian, wafid dima'i wal amwal, dan pada permasalahan darah dan harta, wasairul hukuk, dan seluruh hak-hak yang terkait dengan hamba. Fa innallaha wal hakamu wa ilaihil hukmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-hakam, pemutus, atau yang memberikan hukum, yang memberikan putusan, dan putusan atau hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perselisihan apapun itu, dalam bidang apapun itu, ya, itu seluruhnya harus dikembalikan penyelesaiannya, hukumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, ini merupakan apa? Konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh hafizahullah, fayajibu 'alal hukami an yuhaqqimu bima anzalallah. Maka wajib bagi para hakim, para pemutus perkara, nah, an yuhaqqimu bima anzalallah, agar mereka mengeluarkan hukum, memutuskan hukum, memutuskan perkara dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Wa yajibu 'ala ar-ra'iyati ay yatahakamu ila ma anzalallah fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hukam juga bisa dimaknai dengan pemerintah, ya. Nah, karena mereka pemegang

pengatur urusan kaum kaum muslimin. Nah, yang memutuskan perkara-perkara kaum muslimin. Nah, kemudian kata Syekh, dan wajib bagi rakyat untuk mencari hukum kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya dan di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pemerintah, para hakim, ya, itu harus memutuskan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Allah turunkan bagi dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Adapun rakyatnya, maka ketika mereka berselisih, maka mereka harus mencari jalan keluarnya, mencari hukumnya itu kepada apa yang Allah turunkan baik di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi haqqil wulati, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tugas dari pemimpin. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya, kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan jika kalian putuskan pertikaian yang terjadi di tengah-tengah manusia, maka hendaklah kalian putuskan berdasarkan keadilan. Nah, yakni memutuskan perkara harus adil. Baik. Ini tentang tugas penguasa. Wa qala fi haqqir ra'iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tugas rakyat atau hak rakyat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul serta pemerintah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dan jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Demikian itu lebih baik, atau yang demikian itu lebih layak dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita berselisih, maka kita kembalikan atau kita mencari solusinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu hal yang paling baik bagi kita, dan kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik, penyelesaian yang terbaik. Nah, ini tugas rakyat. Jadi apa? Allah memulai dengan panggilan iman terhadap orang-orang yang beriman, agar mereka itu taat Allah, taat Rasul, dan juga menaati apa? Pemerintah mereka, penguasa mereka. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya taat kepada para penguasa itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Maksudnya, kita hanya boleh taat kepada penguasa, pemerintah, ketika apa yang mereka lakukan itu sejalan dan segaris dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati atau menaati mereka. Sehingga tidak ada cara yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin
melainkan mengembalikannya dan mencari jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan thumma bayyana annahu la yajtami'u al-imanu ma'a tahakumi ila ghairi ma anzalallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak akan bersatu keimanan itu dengan berhukum kepada selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak akan bersatu. Nah. Iman itu akan bersatu dengan apa? Berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Adapun kepada selain yang Allah turunkan, maka iman tidak akan bersatu dengannya, tidak akan berkumpul dengannya. Faqala ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan dengan apa yang diturunkan

syaitan menghendaki agar mereka tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak, demi Allah atau demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman sampai mereka berhukum kepadamu pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka keberatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwasanya seseorang itu tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia itu apa? Berhukum, mengembalikan hukum, putusan atas perselisihan yang terjadi di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, bahkan tidak sampai situ, mereka tidak merasa keberatan, kecewa atas apa? Apa yang diputuskan. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Mereka tidak mendapati pada diri mereka keberatan dari apa yang engkau putuskan. Nah, ketika sudah diputuskan, mereka akan menerima itu dengan lapang dada. Wa yusallimu taslima. Dan mereka akan menerima dengan lapang dada. Nah ini ciri orang-orang yang beriman. Mereka akan mencari solusi, jalan keluar, hukum atau putusan atas apa yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka tunduk atas putusan tersebut, atas hukum tersebut. Mereka menerima dengan pasrah, dengan lapang dada. Kemudian, fanafa subhanahu nafyan mu'akkadan bilqasam al-imana. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat di atas, ya, itu menafikan keimanan dengan penafian yang ditekankan dalam bentuk sumpah. Fala wa rabbika, kata Allah. Sekali-kali tidak. Demi Allah atau demi Rabbmu. Nah, ini apa? Ditekankan dengan apa? Sumpah. Fala wa rabbika la yu'minun. Allah apa? Menafikan keimanan dengan sumpah. Amman lam yatahakam ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menafikan keimanan dari orang-orang yang tidak mau berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berselisih. Wa yardu bi hukmihi wa yusallim lah, dan tidak ridha dengan putusan serta tidak mau menerima putusan tersebut. Kama annahu hakama bi kufri al-wulati alladhina la yahkumuna bima anzalallah wa bi dhulmihim wa fiskihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi kafir penguasa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan juga karena kezaliman dan kefasikan mereka. Nah, ini masih gambaran umum ya ikhwah, ya. Nanti akan dirinci oleh Syekh. Qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ini ayat yang ma'ruf ya. Semuanya dalam surat Al-Ma'idah. Ya. Ayat 44, 45 dan 47. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka lah orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan orang-orang fasik. Kafir, zalim, dan fasik. Baik. Wala budda minal hukmi bima anzalallah. Wajib berhukum dengan apa yang

diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahakum ilaihi fi jami'i mawaridin niza'i fil aqwalil ijtihadiyyati bainal ulama. Dan berhukum kepadanya

pada semua sumber-sumber apa? Perselisihan. Baik perselisihan dalam pendapat yang bersumber dari ijtihad para ulama, wala yuqbal minha illa ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Maka perselisihan tersebut tidaklah diterima kecuali yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Min ghairi ta'assubin afwan, dan ucapan-ucapan yang bersumber dari ijtihad para ulama tersebut tidaklah diterima kecuali apa? Jika sesuai dengan Alkitab dan sunnah. Jika ditunjukkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Min ghairi ta'assubin li madhabin wala tahayyuzin li imamin. Tanpa adanya sikap ta'assub terhadap madhab tertentu atau sikap memihak kepada imam tertentu. Nah, jadi dalam kita menilai kalam ulama, harus kita bersihkan dari sikap ta'assub dan tahayyuz. Ya. Kita tidak boleh ta'assub pada madhab tertentu dan tidak boleh juga memihak pada imam tertentu. Yang kita memihak adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ucapan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pegangi, yang kita amalkan. Nah, jika tidak, maka tidak kita ambil. Wa fil murafa'at wal khusumat fi sa'il huquq. Dan juga dalam pembelaan, pertikaian, dan seluruh hak-hak yang terkait dengan hamba. Wajib untuk kita mengembalikan putusannya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan berhukum dengannya. La fil ahwali syakhsiyati faqat. Bukan hanya pada permasalahan yang bersifat pribadi saja. Nah, kama fi ba'd ad-dawal allati tantasibu ila al-Islam, sebagaimana di sebagian negeri yang menisbatkan dirinya apa? Kepada Islam. Fa innal Islam kullun la yatajazza. Karena Islam itu satu kesatuan. Ya. Dia tidak terbagi-bagi, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Nah. Masuklah apa? Ke dalam Islam secara total. Nah. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjalankan seluruh hukum Allah, syariat Allah, tanpa memilah milih mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita atau keinginan kita. Nah, tapi kita harus menjalankan seluruhnya dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala ta'ala fa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah juga berfirman, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Nah, dia hanya memilih apa yang sesuai dengan dirinya. Dia jalankan. Yang tidak sesuai dengan logikanya atau pendapat imamnya, pendapat madhabnya, ya, maka dia akan tolak itu. Tidak demikian, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, yakni kita berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu pula apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara total. Baik. Nah.

Waqala, طيب. Kemudian beliau melanjutkan wa kadzalika yajibu ala atba'il madzahib wal manahij al mu'asharah an yaruddu aqwala a'immatihim ila al-kitab wa sunnah. Demikian pula wajib bagi pengikut madhab dan pengikut manhaj kekinian agar mereka mengembalikan ucapan-ucapan imam mereka atau tokoh-tokoh mereka kepada Al-Qur'an dan sunnah. Fama wafaqahuma akhadhu bih. Maka apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah selaras dengan keduanya, ambillah ucapan atau manhaj tersebut. Pegangilah manhaj tersebut atau madhab tersebut. Apabila apa? Sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ini syaratnya. Wa ma khalafahuma radduhu duna ta'assubin wala au tahayyuzin. Dan apa yang menyelisihi keduanya, maka tinggalkanlah, lemparlah. Tanpa adanya sikap ta'assub ataupun sikap memihak. Wala siyama fi umuril aqidah. Apalagi pada masalah aqidah. Fa innal a'immata rahimahumullah yusuna bidzalik. Ya, karena para imam-imam rahimahullah, imam madhab dan imam-imam sebelumnya, itu mereka mewasiatkan demikian. Agar apa? Ucapan-ucapan mereka itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jika ada ucapan mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk dipegangi. Adapun jika berlawanan atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk ditinggalkan. Wa hadza madhhabuhum jami'an, dan ini adalah madhab mereka seluruhnya. Dari zaman sahabat sampai sekarang, ya, demikian madhab mereka. Faman khalafa dzalika falaysa muttaba'an lahum, maka siapa yang menyelisihi hal ini maka dia bukan pengikut mereka. Wa in intasaba ilaihim, walaupun dia menisbatkan diri kepada mereka. Nah. Baik. Wa huwa mimman qala Allah fihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam. Ya. Dialah di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka menjadikan orang-orang berilmu mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rab dari selain Allah Subhanahu wa taala wal masih ibn maryam. Demikian pula mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai rab dari selain Allah Subhanahu wa taala. Falaisatil ayatu khassah bin Nasara, maka ayat di atas itu tidak khusus berbicara tentang kaum Nasrani saja atau kaum Nasara saja, bal tatanawal kullu man fa'ala mithla fi'lihim, bahkan mencakup siapa saja yang perbuatannya seperti perbuatan kaum Nasara. Faman khalafa ma amara Allahu bihi wa rasuluhu bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzara Allah aw talaba dhalik ittiba'an lima yahwa wa yuridu faqad khala'a ribqatal Islam wal iman min 'unuki wa in za'ama annahu mu'min. Dan barang siapa yang menyelisih apa yang Allah perintahkan dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan berhukum, dengan memutuskan putusan atau hukum atas apa yang terjadi di antara manusia dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau dia melakukan itu ya untuk mengikuti keinginan untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginannya, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan iman pada dirinya. Walaupun dia menyangka atau meyakini bahwasanya dia
beriman. Nah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan dari Syekh. Baik. Masih tersisa penjelasan beliau tentang pasal yang keenam ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bi'idznillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Thank you.

Nur Dennis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita ambil dari kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah li Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala warah. Kita masuk hadis yang ke-25. Al-Hadisul Khamisu wal Ishrun. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وهي بُضْعِ أَحَد وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu juga bahwa sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu, mereka bertanya atau mengatakan, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dutsur bil ujur. Mereka sahabat-sahabat yang kaya, mereka membawa pahala-pahala mereka. Yusallun, mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, maka Nabi SAW menjawab, awalaisa, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berikan, jadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Dan pada kemaluan kalian itu pun sedekah. Maka mereka, para sahabat, bertanya, wahai Rasul, apakah salah seorang kami menyalurkan syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala? Qala, maka Nabi SAW menjawab, bagaimana menurut kalian, sekiranya seseorang menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian pula ketika dia menyalurkan syahwatnya pada hal yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala hafizahullah fi hadzal haditsi bayanu kasrati turuqil khair. Hadis ini menjelaskan bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak.
Jalan kebaikan itu banyak, bercabang-cabang, tidak hanya satu jalan. Yassara, atau anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi li kulli ahadin yuridul khair. Dan Allah sudah mudahkan jalan-jalan kebaikan ini bagi yang mau, bagi yang menginginkan kebaikan. Al-ghani wal-faqir, bagi yang kaya ataupun yang miskin, ada jalannya masing-masing. Yang kaya bisa berbuat baik, yang miskin pun bisa berbuat baik. Jadi masing-masing ada jalannya, sudah Allah mudahkan. Tinggal kita mau enggak? Ingin enggak kita untuk melakukan atau mendapatkan kebaikan? Qala, An-Nabi SAW mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, Abu Dzar mengatakan, Anna unasan min ashabi Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur, ahlud dusur humul agniya. Makna ahlud dusur adalah orang-orang kaya, yang memiliki harta, ya, naam, yang melebihi kebutuhan mereka. Itu ahlud dusur. Tapi itu lebih berkaitan. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Nah, jadi sebagian sahabat nih yang miskin-miskin, yang kurang-kurang mampu.

mengadu kepada Rasul. Ya, orang-orang kaya ini mereka ya, banyak pahalanya gitu. Mereka sholat kami seperti kami sholat. Mereka apa tadi? Berpuasa seperti kami berpuasa. Yakni annahum ya'tuna bil a'mal al badaniyah. Artinya mereka orang-orang kaya ini mereka juga melakukan amalan-amalan badan. Wal a'mal al badaniyah kas-shalah was-shiyam. Kullun yastati'uha al-ghani wal faqir. Amal badan ya, seperti salat, puasa ini bisa dilakukan, mau yang kaya yang miskin bisa melakukannya. Nah, orang-orang miskin ini mengadu. Jadi mereka mengadu kepada Nabi, ya. Nah, qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kemudian sebagian sahabat ini bertanya kepada Nabi dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ai mimma zada an hajatihim, harta yang melebihi kebutuhan mereka. Wa hadhihi fadilatun yatamayyazu biha al-aghnia 'anil fuqara. Nah, ini yang membedakan ya, keutamaan dari Allah yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tentunya yang miskin di sini mereka merasa, ya ini kami enggak mampu. Mereka kalau amalan-amalan badan bisa seperti yang kami lakukan, tapi kami tidak bisa melakukan amalan ini yang terkait dengan sedekah. Wa hadza fihi dalilun, kata Syekh. Di sini ada dalil ala annal aghniya'a yustahabbu lahum an yunfiqu min amwalihim. Dari hadis ini adalah dalil disunnahkan bagi mereka yang kaya untuk berinfak, menginfakkan harta-harta mereka. Ini dalil. Karena ini keutamaan yang Allah kasih kepada mereka. Wa yuwassi'u 'alan nas bima wassa Allahu 'alaihim. Dan mereka disunnahkan untuk memberikan kelapangan kepada orang yang memang butuh. Karena mereka yang telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lapang hendaknya memberikan kemudahan kelapangan bagi orang lain. Nah, yang mungkin hidupnya sedang kesulitan. Kama qala ta'ala fi haqqi Qarun. Sebagaimana yang Allah sebutkan, yang Allah katakan pada Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah sudah melancarkan rezekimu. Allah telah memberikan kamu kelapangan, kemudahan, kelebihan. Maka baiklah kepada orang lain, begitu. Naam. Ya'ni ahsin ilan nas bis-shadaqat kama ahsanallahu ilaika bil mal. Buat baik kepada manusia dengan sedekahmu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan kamu kelapangan harta, kelapangan rezeki. Yaqul wallahu jalla wa ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Demikian pula dalam ayat lain Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, kepada orang-orang beriman untuk berinfak. Wa qala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berinfaklah kalian dari apa yang telah kami berikan kalian. Kami jadikan kalian sebagai pemegang amanah, pengelola harta tersebut. Allah kasih kita kelebihan sebagai mustakhlaf, kita dia dibahasakan oleh Allah mustakhlaf, yakni orang yang diberi amanah. Orang yang diberi amanah untuk mengelola harta tersebut. Falaisal maqsud an yajma'al insanul mal wala yu'ti minhu syai'a.
Maka Allah memberikan kita harta itu bukan maksudnya memberikan kelebihan, kemudahan, jalan rezeki. Bukan untuk sekedar mengumpulkan harta. Dan tidak mau mengeluarkannya, memberikannya sedikit pun kepada orang lain. Hadza yakun kal mustaudak, kata Syekh. Ini seperti posisi kita sebagai tempat penitipan. Alladhi na'am tujamma'u fihil amwal. Wala yantafi'u biha. Kalau orang yang mengumpulkan harta itu seperti apa? Tempat penitipan yang di situ dititipkan harta yang enggak boleh dia gunakan. Namanya penitip, yang dititipkan itu enggak boleh menggunakan, itu amanah. Ya, tidak boleh dia gunakan karena itu amanah. Wa yakunu harisan laha. Tugas dia menjaga. Wala yuqaddim li nafsihi minhu syai'a, dan dia tidak mengeluarkan sedikit pun untuk dirinya, untuk berinfak, bersedekah sedikit pun untuk dirinya. Wa huwa laisa lahu min hadzal mal illa ma qaddam, dan dia tidak punya hak pada harta tersebut kecuali yang telah dia infakkan. Qalilan kana au katsiran, sedikit ataupun banyak. Hadza huwa maluhu, inilah harta dia. Jadi harta kita yang sebenarnya itu adalah apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang jadi hak milik kita sampai akhirat kelak. Itulah yang kita bawa. Adapun yang kita timbun, yang kita kumpulkan, yang kita simpan, itu semua tidak akan bermanfaat. Ya. Yeah. Tidak akan bermanfaat sampai akhirat. Jadi dunia mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk diri kita, tapi kita tidak keluarkan, kita tidak infakkan, maka selesai sudah. Sebatas untuk diri kita saja. Nah, bukan milik kita. Nah, itu kata Syekh. Wa amma ma lam yuqaddim fa innahu malu ghairihi. Adapun yang tidak dia keluarkan, yang tidak dia infakkan, maka itu harta orang lain, hak orang lain. Ya. Yeah. Nah, ini adalah peringatan untuk kita yang mungkin memiliki harta yang melebihi kebutuhan kita. Kita hanya mengumpulkannya saja, menyimpannya. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang sedang kesulitan. Kita tidak peduli tetangga kita yang sedang kesusahan. Tidak mau sedikit pun dia berinfak. Tidak mau sedikit pun dia melapangkan hidup orang lain dengan harta yang Allah titipkan kepada dia. Ingat kata Allah tadi apa? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin nafi. Dan berinfaklah kalian dari sesuatu yang apa yang kami jadikan kalian sebagai pengelolanya. Itu harta itu kita ini cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah kasih kepada kita itu apa? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengelolanya dengan baik atau sebaliknya kita ternyata mengelolanya dengan tidak baik? Tidak mau kita salurkan apa yang telah Allah beri dari kelebihan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Sehingga hadis ini ya nasihat kepada kita semua untuk mudah berinfak dan bersedekah. Dan ini disunnahkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faqiru laysa indahu malun famin ayna yatasaddaq. Sedangkan orang fakir, orang miskin tidak punya harta, bagaimana dia bisa bersedekah? Dan inilah yang dikeluhkan oleh sebagian sahabat yang miskin. Mereka enggak punya harta, mereka enggak punya sesuatu yang bisa mereka sedekahkan. Lidzalika syakal fuqara min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza wa hadza fihi dalilun ala annal muslim yanbaghi an yahrisa ala fi'lil khair. Di sini terdapat dalil bahwa seorang muslim itu harusnya punya ambisi untuk melakukan kebaikan.
ambisi untuk melakukan kebaikan. Semangat untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Mereka mengeluhkan kondisi mereka karena tidak bisa bersedekah. Karena tidak bisa melakukan amalan kebaikan. Ngadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa an yandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair fa innahu yujaru ala nadamih, dan menyesal ketika dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Lihat sahabat ini, para sahabat yang miskin menyesal. Ya. Karena mereka tidak bisa melakukan kebaikan. Fa innahu yujaru ala nadamih, karena seseorang mendapatkan pahala karena penyesalannya tersebut. Menyesal, ketika kita menyesal, kenapa saya tidak bisa melakukan kebaikan itu? Menyesal saja, itu kita bisa mendapatkan apa? Ajr. Nah, pahala. Kalladzi yara al-ghaniya yatasaddaq wa yatamanna an yakuna indahu malun wa yatasaddaq mithlahu. Nah, seperti orang yang melihat orang kaya yang bisa bersedekah. Wa yatamanna, sehingga dia berkeinginan, bercita-cita menjadi orang kaya tersebut supaya dia bisa melakukan amalan yang dilakukan orang tersebut. Bisa bersedekah juga. Ini adalah keinginan yang baik. Wa qad jaa fil hadis anin Nabi SAW annahu qala. Telah datang sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Masalu hadhil ummah masalu arba'ati nafar." Permisalan umat ini seperti permisalan empat kelompok. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Yang pertama, seseorang yang Allah kasih harta dan ilmu. Harta dia punya, ilmu dia punya. Fahuwa ya'mal bihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqihi. Dan dia mengamalkan ilmunya dan dia menginfakkan hartanya. Dia punya ilmu, dia punya amal. Ilmunya dia amalkan, dia punya harta, dia infakkan. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahu ilman. Orang yang walam yu'tihi malan, namun tidak dikasih harta. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, yang kedua ini mengatakan, lau kana li mithlu ma li hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'mal. Seorang yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta ini mengatakan, kalau seandainya saya memiliki seperti yang dia miliki, artinya dia yang kaya tadi, aku pun akan mengamalkan seperti yang dia amalkan. Aku pun akan berbuat seperti yang dia buat. Namun bedanya yang kedua ini, dia tidak memiliki harta. Tapi dia memiliki apa? Cita-cita, keinginan, niat seperti yang dilakukan oleh yang pertama. Qala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, fahuma fil ajri sawa. Keduanya sama-sama dapat pahala. Keduanya sama-sama dapat pahala. Hadza ala infaqih, yang pertama dia mendapat pahala, orang yang pertama tadi, karena dia berinfak. Ya, karena dia punya harta, dia berinfak. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena niatnya yang baik. Dia tidak punya harta untuk dia sedekahkan, ya, tapi dia punya niat yang kuat untuk melakukan hal yang sama dengan orang yang pertama, yaitu bersedekah. Dia mendapatkan pahala dasarnya apa? Niatnya yang baik. Fahaulais sahabah. Maka kita lihat para sahabat, ahammahum hadzal amr. Masalah ini membuat mereka gusar, gelisah. Saya enggak bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang kaya. Mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Gelisah mereka ketika apa? Ada kebaikan yang tidak bisa dia lakukan.
Faja'u, mereka pun datang kepada Nabi mengadu. Dan mereka mengatakan, faqala lahum, maka Nabi SAW menyampaikan, mengatakan kepada mereka, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah jadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan selain dari harta? Sini Nabi menjelaskan bahwa sedekah itu bukan hanya harta. Ya, ada hal lain. Nah, fatahalahumul bab, Nabi bukakan, berikan solusi kepada mereka. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil pun sedekah, kata Nabi. Hadza khairun katsir. Ini kebaikan yang banyak. Nah, Nabi bukakan bahwa pintu kebaikan itu banyak. Ini tentunya membuat mereka terhibur, ya. Kembali membuat mereka senang. Ternyata ada amalan-amalan yang mungkin bisa menyamakan amalan tadi. Orang-orang yang bisa berinfak, bersedekah. Ternyata mereka pun bisa bersedekah. Dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Kalimatun yasiratun. Kalimat yang ringan, yang mudah untuk dilafadkan. Wahia sedekah. Namun dihitung sebagai apa? Sedekah. Wala takhsar syai'an min mal. Tanpa mengurangi harta sedikit pun. Gak butuh modal. Tidak butuh harta, tapi dengan modal melafadzkan kalimat yang ringkas, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, seorang dihitung atau seorang dianggap telah bersedekah. Naam. Kadzalika, demikian pula, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah. Menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari kemungkaran, itu pun sedekah. Itu pun sedekah. Kata Syekh, al-ma'ruf huwa at-ta'atu wal khair. Al-ma'ruf itu artinya adalah ketaatan dan kebaikan. Summiya ma'rufan, disebut dengan ma'ruf, kenapa? Li'annal fitras salimata ta'rifuhu. Karena fitrah yang selamat, fitrah yang sehat, itu mengetahuinya. Fitrah orang yang baik itu tahu ini adalah baik, maka dinamakan dengan ma'ruf. Wal mungkar, adapun mungkar, kullu maksiatin lillah. Semua maksiat kepada Allah itu mungkar. Summiyat mungkaran li'anna nufusa awil fitras salimah tunkiruhu. Dinamakan dengan mungkar karena jiwa dan fitrah yang sehat itu akan mengingkarinya. Nah, ini dinamakan dengan mungkar karena itu. Fal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar amruhuma 'azimun fil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, keduanya adalah hal yang besar, perkara yang besar di dalam Islam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian menyuruh untuk berbuat kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Kita disebut sebagai sebaik-baik umat karena kita punya sifat apa? Menyuruh orang berbuat baik dan melarang kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga permasalahan amar ma'ruf nahi munkar ini permasalahan yang besar dalam Islam. Hadza fihi ta'addil khair minal insan ila ghairi. Kenapa? Al-amru bil ma'ruf ini, nahi anil munkar ini baik karena dengan melakukan al-amru bil ma'ruf itu kebaikan akan semakin meluas dari seseorang ke yang lainnya. Karena saling menyambut. Ini disuruh berbuat baik, nanti dia juga demikian nyuruh orang lain untuk berbuat baik. Sehingga kebaikan akan semakin apa? Meluas. Kalau tidak ada amar ma'ruf, semuanya diam, ngurus diri sendiri, ya, buat baik untuk diri sendiri, bagaimana kebaikan akan tersebar? Ya. Yang gak tahu tetap gak tahu.
yang tahu, ya dia hanya yang tahu. Dia hanya dia yang tahu. Nah, sehingga ini adalah kebaikan. Fala yakfi an tusliha nafsaka. Tidak cukup engkau hanya memperbaiki dirimu saja. Bal tuhawil an tusliha ghairaka. Namun engkau harus berusaha, berupaya juga untuk memperbaiki orang lain. Jangan hanya mau baik sendiri, tapi ajak orang lain untuk apa? Berbuat baik seperti perbuatan baik yang kita lakukan. Idza arsyadta ghairaka ilal khair. Jika engkau membimbing, menunjuki seseorang kepada kebaikan, orang lain kepada kebaikan, wa hadzartahu minasyarr, dan engkau peringatkan dia dari kejelekan, faqad tasaddaqta alaihi shadaqatan azimah, maka engkau telah bersedekah kepada dia dengan sedekah yang besar. Menyuruh orang berbuat baik itu sedekah. Melarang orang dari berbuat mungkar itu sedekah. Li'annallaha qad yanfa'uhu biha. Karena Allah dengan itu memberikan manfaat dengan kepada dia aksar mimma yanfa'uhul mal. Lebih besar daripada manfaat harta bahkan ya. Manfaat ketika kita ajak orang lain berbuat kebaikan itu lebih besar daripada harta. Naam. Fal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fadluhu 'azimun wa naf'uhu kabir. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu keutamaannya sangat besar, manfaatnya juga sangat besar. Wa huwa 'ala hasabi ma yastati'ul insan. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemampuan kita di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fala yaqul ahadun ana la astati an amur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Tidak ada seorang yang mengatakan aku enggak mampu untuk melakukan amar ma'ruf, untuk melakukan nahi munkar, enggak mampu saya. Ini enggak mungkin. Semua mampu. Karena Nabi SAW bersabda, Pak, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Orang yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau enggak mampu juga maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Fadalla ala annahu la yu'zaru ahadun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini dalil bahwa tidak ada alasan bagi setiap orang atau seorang pun tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada alasan. Semua bisa. Ada level-levelnya tadi. Kalau dia punya kemampuan dengan tangan, lakukan. Kalau tidak mampu, dengan lisan, nasihat. Kalau enggak mampu juga, dengan hati. Nah. Lakin kullun bihasab ma yastati. Semuanya masing-masing itu sesuai dengan kemampuan. Falladzi lahu sultatun yunkir biyadihi. Yang punya kekuasaan, kekuatan untuk mengingkari dengan tangan, lakukan. Rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, walladzi laisa lahu sultah yunkir bi lisanihi, yang enggak punya kekuatan, kekuasaan, ingkari dengan lisan. Yubayyin wa yansah wa ya'iz wa yadhkur wa yadullu al khair bi lisanihi. Jelaskan, nasihati. Ingatkan, tunjukkan kepada kebaikan dengan lisannya. Wa hadza la yukallifu syai'an. Ini tidak memberatkan. Ya. Kalau mampu dengan lisan, lakukan dengan lisan. Kalau mampu dengan tangan, lakukan dengan tangan. Walladzi la yastati bi lisanihi yunkiru bi qalbi. Yang enggak mampu juga dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Maka kalau yang ini fala ahada ya'jazu an inkaril munkar bil qalbi abad. Enggak ada yang enggak mampu mengingkari sesuatu dengan hati. Enggak ada. Semuanya mampu. Makanya tidak ada lagi di bawah ini. Ya. Ini yang terakhir sudah. Ad'aful iman. Selemah-lemah iman dengan hati kita mengingkari sesuatu. Mungkin kalau dengan lisan masih ada ya, yang tidak mampu. Ya. Tapi kalau dengan hati tidak ada. Tidak ada yang enggak mampu mengingkari sesuatu dengan hati.
Wa idza ankartal munkara biqalbik, kalau engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, fa innaka ta'tazil ahlal munkar wa mawatinal munkar wa tabta'idu anha. Ketika engkau mengingkari sesuatu kemungkaran dengan hatimu, maka kamu harus apa? Menjauh dari ahlul munkar. Ini konsekuensi dari kita mengingkari dengan hati. Menjauh. Gak mampu kan menghentikan dengan tangan. Mengingkari dengan tangan. Gak mampu menghentikan dengan lisan. Sudah, kamu menjauh. Ini salah satu konsekuensi ketika kita mengingkari dengan hati. Kata Syekh, menjauh. Menjauh dari tempat-tempat kemungkaran. Fala tajlis fiha, jangan engkau duduk di situ. Wa tusyarikhum fi mungkarihim, ikut nimbrung melakukan kemungkarannya. Ya. Itu namanya bukan mengingkari. Anak, kita lihat kamu kenapa akhi ikut melakukan amalan itu, perbuatan jelek itu. Anak enggak mampu, anak cuma bisa mengingkari dengan hati, tapi dia lakukan, ikut melakukannya, itu tidak mengingkari dengan hati namanya, ya. Nah, maka kata Syekh, konsekuensi seorang mengingkari dengan hati itu dia menjauhi orang ahlul mungkarnya, menjauhi tempat-tempat kemungkaran, jangan duduk di situ, jangan ikut-ikutan. Wa taqul ana munkir biqalbi, saya mengingkari dengan hati, tapi badannya ikut melakukan. Nah, ini enggak benar, ya. Ini enggak cukup kata Syekh, hadza la yakfi, enggak cukup hanya mengatakan, melafadzkan saya mengingkari dengan hati. Bala budda an tabta'ida 'anil munkar, harus menjauh dari kemungkaran, pelakunya jangan gabung bersama mereka. Illa idza kunta tastati al-islah, kecuali kata Syekh, boleh kita masih tinggal di situ nimbrung dengan mereka kalau kamu mampu untuk memperbaiki. Nah, kalau kamu lihat, kita lihat kita mampu untuk menasehati, punya kekuatan untuk menghentikan kemungkaran itu, enggak apa-apa. Tetap di situ, perbaiki ya kemungkaran orang tersebut atau lingkungan tersebut. Fa idza kunta la tastati al-islah, jika kamu tidak mampu untuk memperbaiki, ibta'id wa anji nafsak, jauhi, menjauh dan selamatkan dirimu. Nah, ini konsekuensi ketika kita mengatakan apa tadi? Saya mengingkari dengan hati. Ini at'aful iman, sudah menjauh. Menjauh dari tempat tersebut, menjauhi dari orang tersebut, ya. Dan selamatkan diri kita. Baik. So, yeah.

0: Sampai sini mungkin yang bisa kita pelajari, kita baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Ini kan Nabi SAW memberikan apa ya? Pintu bagi orang-orang miskin. Kalian juga bisa bersedekah walaupun tidak punya harta. Nah, orang kaya melakukan juga ya, sudah itu keutamaan yang diberikan oleh Allah double sudah. Keutamaan yang mungkin keutamaan bagi orang-orang kaya dikasih harta, ya. Dikasih hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berlaku semua. Siapa mau yang kaya yang miskin?
1: Datang lagi orang. Kita masih

akhirnya kan makin gak ini kan. Ya sudah cukup sekali. Ya, selesai makan pulang. Untuk berikutnya mungkin cari tempat yang lebih aman. Allah.

Saya nggak dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Mahiya As-Salafiyah. Dan kita masih pada An-Nuqtatur Rabi'ah, poin keempat, tentang hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada As-Salafiyah, kepada dakwah Salafiyah. Kita masuk pada halaman 33, masih dalam pembahasan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti as-salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para a'immah yang mengikuti Al-Quran, was-sunnah, was-sahabah. Di sini, Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, membawakan satu ucapan. Pada halaman 33 beliau berkata, qala al-imamu Ibnu Qudamata fi dhammit ta'wili. Berkata al-imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Beliau mengatakan, faqad thabata wujubu ittiba'i salafi rahmatullahi alaihim bil kitab was sunnati wal ijma'. Sungguh telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka, dengan dalil-dalil Alkitab yaitu Al-Quran, was sunnah yaitu hadis-hadis Rasulullah, wal ijma', dan kesepakatan para ulama. Kita wajib mengikuti salaf berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya kita mengikuti salaf dan ijma, kesepakatan para ulama. Karena dengan mengikuti as-salafus salih dalam beragama, potensi untuk jatuh kepada kesalahan dan penyimpangan itu sangat kecil. Dikarenakan

Karena mereka adalah generasi terbaik dari umat ini yang telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipersaksikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama. Bahkan agama yang mereka terapkan, yang mereka jalankan, yaitu agama Islam yang mereka jalankan, mereka terapkan, itu menjadi contoh untuk umat dan generasi setelah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau kalian beriman sebagaimana imannya mereka, yaitu para sahabat, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Baik. Sebelum kita lanjut, kita mengingatkan para ummahat agar dalam majelis-majelis ilmu untuk lebih khudu, lebih tenang, lebih menyimak kajian, ya. Dari awal kajian, kajian Ustadz Irawan, kajian Ustadz Abu Naqi Lutfi, dan kajian kami, mendengarkan dengan baik. Ya, majelis ilmu adalah majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, yang padanya turun malaikat. Para malaikat menaungi majelis-majelis ilmu karena menghargai penuntut ilmu. Maka sangat disayangkan apabila majelis ilmu justru keadaannya ribut, keadaannya tidak kondusif, ya, dengan sebagian dari para ummahat bil khusus, ya, ngobrol sendiri, berbincang dengan temannya sendiri, ya, yang lebih parah lagi membuat gaduh, sehingga sebagian ummahat yang datang keluar dari rumahnya dengan niatan menuntut ilmu merasa terganggu. Ya, maka ini tidak selayaknya, ya, terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu, di tengah-tengah ummahat. Ya, kajian kita ini tidak setiap hari. Sepekan sekali itu pun hanya beberapa jam saja. Kalau tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, apa bedanya majelis-majelis kita dengan majelis-majelis obrolan di pinggir-pinggir atau di pojok-pojok, ya, di bawah pohon, dari majelis-majelis orang-orang awam, orang-orang umum yang hanya cerita sana, cerita sini, ketawa sana, ketawa sini, tidak ada ilmu yang dibahas, tidak ada takwa yang meningkat, tidak ada ibadah, ya, tidak ada iman, ya. Maka manfaatkan pertemuan majelis ilmu ini sebaik mungkin, dan kami rasa tidak harus setiap hari diingatkan. Karena kita sudah dewasa, orientasi yang perlu kita prioritaskan adalah bagaimana kita berbuat baik untuk masa depan kita nanti di hari akhir, setelah hari kematian atau setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Qala rahimahullah, wal ibratu dallat alaih, fa inna salafa la yakhlu min an yakunu musibina aw mukhti'ina, fa in kanu musibin wajaba ittiba'uhum. Walaupun Al-Qur'an, sunnah, dan para ulama telah sepakat bahwa kita harus mengikuti salaf, kita harus mencontoh salaf, itu tidak berarti bahwa salaf, yaitu para sahabat maupun para tabi'in, mereka orang-orang yang ma'sumuna anil khata', orang-orang yang terbebas dari kesalahan. Di sini beliau mengatakan, wal ibratu dallat alaih, fa inna salaf la yakhlu min ayyakunu musibin aw mukhtin. Karena salaf itu juga bisa benar, bisa salah. Dalam memahami suatu dalil, dia bisa benar, dia bisa juga salah. Dalam menerapkan suatu amalan, dia bisa benar, dia bisa salah.
dalam memberikan fatwa, dia bisa benar, dia bisa salah. Dan tentu kesalahan yang ada pada as-salaf itu jauh lebih sedikit daripada kebenaran yang ada pada mereka. Dan yang menjadi ibrah, tolak ukur di sini adalah bagaimana ucapan para ulama salaf itu selalu selaras dengan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah. Apabila ucapan mereka, pendapat mereka, amalan mereka menyelisih dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, maka yang diambil adalah dalil-dalil Al-Quran dan sunnah dan menolak walaupun itu datangnya dari para sahabat, walaupun itu datangnya dari ulama salaf. Demikianlah manhaju ahli sunnah, manhaju salaf mengajarkan kita dalam beragama. Sehingga kita terbebaskan, terselamatkan dari yang namanya at-taqlid. Mengikuti tanpa adanya dalil, tanpa adanya hujjah. Ini adalah manhaj akidah yang tidak akan berubah dari zaman terdahulu sampai hari kiamat nanti. Yang diikuti oleh kita adalah dalil, bukan sosok tertentu. Karena manusia atau sosok tertentu bisa berubah-ubah, tapi dalil tidak akan pernah berubah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sepeninggal Rasulullah itu adalah agama Islam. Tidak bisa diubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang-kurangi. Berbeda dengan ucapan manusia. Ya, ucapan manusia terkadang benar, terkadang salah. Beliau melanjutkan, fa'in kanu musibina wajaba ittiba'uhum. Apabila yang datang dari para ulama salaf itu benar, maka wajib untuk diikuti. Li'anna ittiba' as-shawabi wajib, karena mengikuti kebenaran hukumnya wajib. Ya. Mengikuti kebenaran itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Kita dipaksa untuk mengikuti kebenaran. Dan ketika kebenaran itu datang, maka kita wajib mengikutinya. Tidak boleh ketika kebenaran datang, kemudian kita berargumen dan berkata, jangan paksa saya untuk mengikuti pendapat Anda. Ini keliru. Yang memaksa kita untuk mengikuti seseorang, itu hujjah dan dalilnya, bukan sosoknya. Paham? Yang memaksa kita untuk mengikuti kebenaran itu apa? Dalil yang dia bawa, bukan sosoknya. Karena sosok seseorang bisa dia benar, bisa dia salah. Tapi kalau dalil, kalau hujjah, kalau kebenaran, dia adalah suatu kebenaran. Dan suatu kebatilan, dia adalah suatu kebatilan. Ini prinsip yang harus kita ingat selalu, karena berjalannya waktu, berjalannya zaman, akan banyak sekali perubahan-perubahan, fitnah-fitnah, perselisihan-perselisihan, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan di sini, fa'in kanu musibin wajaba ittiba'uhum. Apabila para sahabat, ulama salaf itu benar, maka wajib kita ikuti. Li'anna ittiba'a as-shawabi wajib, karena mengikuti kebenaran itu wajib. Wa rukubal khata'i fil i'tiqadi haram. Dan menunggangi kesalahan, mengikuti kesalahan dalam suatu keyakinan, perkaranya adalah haram. Ketika kita menyampaikan suatu penyimpangan, kemudian orang yang mendengarkannya berkata, jangan paksa saya untuk menerima pendapat kamu bahwa ini adalah menyimpang, ini adalah haram. Tidak boleh. Ini keliru. Yang memaksa Anda untuk mengikuti itu adalah dalil. Itu adalah hujjah. Bukan saya atau dia atau sosok yang lainnya. Walianahum idha kanu musibin, kanu ala suratil mustaqim. Dan apabila para sahabat itu, para ulama salaf, mereka dalam keadaan benar, kanu ala siratil mustaqim, mereka berarti berada di atas jalan yang lurus. Wa mukhalifuhum muttaba'un li sabilisyaitonil hadi ila siratil jahim.
Dan orang-orang yang menyelisihi jalannya para ulama salaf, berarti dia telah mengikuti jalannya syaitan, yang mana jalannya syaitan ini menuju kepada suratul jahim, jalannya neraka jahannam, jalannya an-nar. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, mengapa para ulama salaf itu bisa salah dalam mengamalkan sesuatu, dalam memfatwakan sesuatu, atau dalam ya berpendapat tentang sesuatu? Mengapa kok mereka bisa salah? Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan, ma min ahadin min a'yanil a'immati minas sabiqin al-awwalina wa man ba'dahum illa lahum aqwalun wa af'alun khafiya 'alaihim fiha as-sunnah. Kata beliau, ma min ahad, tidaklah ada seorang pun dari para ulama salaf, dari person-person para ulama salaf, dari kalangan ulama-ulama terdahulu ataupun yang datang setelahnya, illa lahum aqwalun wa af'al, melainkan mereka memiliki ucapan maupun perbuatan, memiliki fatwa ataupun perbuatan, khafiya 'alaihim fiha sunnah, yang ternyata ucapan tersebut, perbuatan tersebut, mereka tidak mengetahui dalil atau sunnah dalam permasalahan yang mereka lakukan. Terkadang itu terjadi, terlebih di zaman terdahulu. Tersebarnya ilmu, terkadang ada seorang ulama, seorang salaf, yang dia tidak tahu dalil tentang wajibnya suatu amalan. Atau terlarangnya suatu perbuatan. Dia tidak tahu tentang dalil itu. Kemudian dia melakukannya atas dasar ijtihad. Ya, atas dasar ijtihad, kemudian dia melakukan amalan atau perbuatan tersebut, ternyata ucapan maupun perbuatan tersebut telah ada dalilnya yang melarang maupun yang menganjurkan atau mewajibkan. Dia tidak tahu, kemudian dia menyelisihi ucapannya maupun pendapatnya tentang dalil-dalil dari dalil-dalil sunnah. Dan mereka tidak mungkin ketika melakukan sesuatu yang menyelisih dalil itu atas dasar hawa nafsu, atas dasar kesengajaan. Ini tidak mungkin terjadi pada ulama salaf. Dan ini yang harus kita yakini. Ya, mereka ketika menyelisih suatu dalil itu bukan atas dasar sengaja. Berkeinginan untuk menyelisih dalil, tidak. Tapi karena apa? Tidak mengetahui adanya dalil yang melarang atau yang menganjurkan. Nah, ini keyakinan kita kepada para ulama salaf, apabila kita dapati ternyata ucapan mereka, perbuatan mereka, ya, itu menyelisih dalil-dalil sunnah. Contoh yang kami ingat, ketika terjadi perperangan antara dua kelompok dari kelompok kaum muslimin. Yang satu dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang satu dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu. Terjadi perselisihan di antara mereka hingga akhirnya terjadi apa? Perperangan. Di sana ada seorang tabi'i yang bernama Ahnaf bin Qais kalau tidak salah. Ahnaf bin Qais ini ada di barisan Aisyah radhiyallahu anha dan dia siap ya berangkat tempur untuk ya melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Di dalam perjalanan ada seorang yang mengingatkannya dengan suatu hadis, dengan suatu dalil. Ketika itu Ahnaf bin Qais ya di bawah kepemimpinan Aisyah radhiyallahu anha. Orang ini bertanya, "Mau kemana engkau?" Ya, "Pergi wahai Ahnaf bin Qais." Ahnaf bin Qais ya seorang yang pemberani. Dia sudah siap dengan senjatanya. Dia mengatakan, aku ingin bertempur melawan pasukan Ali. Ya. Mengetahui itu, orang ini memahami bahwa Ahnaf bin Qais berarti berada
di bawah pasukannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka orang ini mengatakan kepada Ahnaf, "Alam tasma' qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yasluh amra hadhil ummah walau amrahum imra'ah." Ya, dibacakan hadis ini oleh orang tadi yang bertemu dengan Ahnaf bin Qais. Kata dia, "Tidakkah engkau mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu amra hadhil ummah walau amrahum imra'ah?" Yang artinya tidak akan menjadi baik urusan suatu umat apabila yang memimpin mereka adalah seorang wanita. Mendengar hadis itu, Ahnaf bin Qais ya tersadarkan, dan itu baru pertama dia mendengar hadis tersebut. Ya. Baru pertama dia mendengar hadis tersebut. Karena mungkin banyak alasan kenapa baru mendengarnya, terlebih di zaman terdahulu. Ya, berbeda dengan di zaman kita. Informasi itu tersampaikan dengan sangat cepat. Kalau terdahulu tidak seperti itu. Mendengar ini Ahnaf bin Qais tersadarkan, kemudian dia kembali ke rumahnya dan tidak melanjutkan untuk apa? Berperang melawan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, ini salah satu contoh bahwa terkadang para sahabat atau para ulama, para tabi'in itu melakukan sesuatu karena atas dasar mereka tidak mengetahui larangan atau anjuran ya dari ucapan maupun perbuatan yang mereka perbuat. Dan mereka maksum, dan mereka adalah orang-orang yang jauh dari kata kesengajaan. Ya, bukan karena sengaja memang untuk menyelisihi sunnah. Itu tidak terjadi pada para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mudah untuk kembali kepada al-haq. Paling mudah untuk kembali kepada kebenaran. Contohnya seperti kisah tadi, Ahnaf bin Qais ketika mendapatkan dalil tentang larangan atau dalil ya tentang sesuatu yang itu tidak benar, bahwa seorang wanita tidaklah tepat untuk menjadi pemimpin, dia segera apa tersadarkan dan dia rujuk ya, tidak kemudian dia lanjut ya dan mengabaikan ya hadis yang tadi telah kita sebut. Beliau melanjutkan, waqad amarallahu bittiba'i sabilihi wa siratihi wa naha 'an ittiba'i ma siwahu. Waqad amarallahu bittiba'i sabilihi, dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya. Wa naha 'an ittiba'i ma siwahu, dan melarang kita untuk mengikuti jalan selain jalannya, selain Al-Qur'an, selain sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, yaitu Al-Qur'an, sunnah ya, kemudian Islam. Fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah, selain jalan Rasulnya, selain jalan salaf, kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah, yang artinya kalian akan tersesat dan menyimpang. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan demikianlah kami mewasiatkan kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari ayat ini, dari potongan akhir di ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara jalan ketakwaan adalah mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah, dan jalannya para salaf. Wa in za'ama za'imun annahum mukhti'un kana qadihan fi haqqil islam kullih li'annahu in jaza ay yukhti'u fi hadha jaza khata'u ghairihi min al islam kullih wa yanbaghi alla tunqal al-akhbar allati naqaluha wa la tuthbata mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati rawaha fatabtulu ar-riwayatu wa tazulu asy-syari'atu wa la yajuzu li muslimin ay yaqula hadha wa la ya'taqiduhu.
Wa kama qultu al adillatu katsirah. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa in za'ama za'imun annahum mukhti'un. Apabila ada yang berpendapat bahwa para ulama salaf itu adalah orang-orang yang keliru, kana qadihan fi haqqil islami kullih. Hal ini dapat ya, atau hal ini menjadi sesuatu yang mencela agama Islam secara menyeluruh. Ketika kita mengatakan bahwa salaf ini adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, orang ucapan ini pada hakikatnya adalah ucapan bahwa agama Islam adalah agama yang sesat juga. Kenapa? Li'annahu in jaza ayyukhtu fi hadza jaza khata'uhum fi ghairihi minal islami kullih. Karena mereka adalah perantara dalam menyampaikan agama Islam kepada kita. Kalau para perantara ini salah, berarti yang disampaikan juga apa? Salah. Ya. Kita ilustrasikan seperti orang ngirim paket. Kalau yang ngirim paketnya salah, berarti paketnya benar apa salah? Isinya. Dia salah ngirim ini. Ah, benar. Dia salah ngirim. Isinya benar apa salah? Ya salah pasti kan ya. Namanya salah ngirim ya salah. Ya. Yang namanya salah ngirim salah. Nah, itu seperti itu. Kalau dikatakan para sahabat ini orang-orang yang keliru, berarti mereka juga beranggapan agama Islam yang tersampaikan kepada kita juga keliru. Karena yang ngirimnya sudah keliru. Penyampai, yang menyampaikannya itu orang-orang yang salah. Berarti yang disampaikan juga apa? Banyak kesalahan. Maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mereka ada dari kalangan salaf itu sesuatu yang menyelisihi. Tapi tadi telah kita jelaskan bahwa itu terjadi bukan karena sesuatu yang disengaja, dan sebabnya karena mereka atau terluput dari mereka suatu dalil, ya. Dan yang ketiga, mereka lakukan an ijtihad, karena adanya ijtihad, ya. Karena adanya pendapat, ya, dari apa yang mereka fahami tentang suatu dalil. Ambil contoh, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang berwudu, ya. Bahwasannya nanti di yaumul qiyamah, orang-orang yang berwudu ini akan bersinar area wudunya. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Akan mengeluarkan sinar dari bekas atau dari bagian-bagian wudunya, anggota-anggota wudunya. Mendengar hadis ini, sahabat Abu Hurairah memiliki ijtihad, memiliki takwil. Ia berkata, man arada minkum an yutila ghurratahu wa ta'jilahu falyaf'al. Bagian tangan dalam wudu, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mencucinya itu sampai mana? Sampai siku. Ya. Sampai siku. Sebagaimana di dalam hadis Utsman bin Affan. Kata Abu Hurairah mendengar hadis ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, beliau berwudu bukan hanya sampai siku, akan tetapi ya beliau panjangkan sampai apa? Ini apa bahasanya? Lengan. Lengan ini ya, sampai lengan sini. Ya. Kemudian ia berkata, "Man arada ayyutila ghurratahu wa ta'jilahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Kemudian dia berijtihad caranya dengan apa? Diperpanjang juga dalam wudu pada anggota wudu. Ini ijtihad dari Abu Hurairah. Dan ijtihad tersebut ya tentu menyelisihi dalil Rasulullah yang mengucapkan, tapi praktek menyelisihi dalil Rasulullah yang mengucapkan, tapi beliau sampai cukup. Beliau tidak dapat dengar. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh bahwa ya, para sahabat juga berijtihad. Dan mereka tepat dalam berijtihadnya, boleh mereka berijtihad. Mereka, ya, mereka adalah sahabat para ulama. Di sebuah hadis, kita sihat

Jika ada alim, ya, apabila seorang alim berijtihad tentang suatu dalil, maka ada antara satu di antara dua pahala. Kalau dia mendapatkan dua pahala, maka itu dia mendapatkan dia tidak berdosa karena dia seorang alim. Tapi kalau orang yang orang jahil, orang yang kemudian, kemudian dia asal, ya, bukan karena dalil yang dia paham, dia pikir apa karena hawa nafsu kepengen dia, ya, dalam mungkin suatu amal tertentu, maka ini belum berijtihad yang mendapatkan satu dari dua pahala. Bilangkan karena ujar ayub itu fihada jangan kau mengfikir nasib karena kalau itu ya ada berbeda seperti itu buat masyarakat ini orang-orang itu orang yang nyimpang berarti mereka juga dapat melakukan suatu kesalahan suatu penyimpangan ya banyak hal sesuatu hufi gari itu benar Islam itu mereka juga dapat melakukan banyak kesalahan dalam urusan urusan agama Islam dan bagi hal ayub kalau alat itu kau gitu apa yang dalam dapat hamba ambil karena mereka orang terjatuh kesalahan keliruan wajib baca mukjizat di sholawat seperti roha. Dan kalau itu kita dianggap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita boleh ambil, kita boleh disampaikan diri kita. Maka perlu riwayat itu wala sushana. Ini suatu keinginan yang berbahaya. Kalau keinginan ini ada, maka ya tahu itu riwayat wala sushana. Seluruh riwayat dari Nabi itu akan batal dan syar'i akan hilang. Maka memiliki kita harus berbahar itu orang yang minta orang sesat dan sebagainya. Ada pemahaman keyakinan yang sangat berbahaya. Yang sangat berbahaya. Dan ini terjadi ke kaum Syiah. Ya, terjadi pada beberapa orang ya, atau beberapa kelompok yang mungkin para sahabat, ya, mereka berpikir bahwa para sahabat adalah orang-orang yang berkhianat, ya, berkhianat. Ya. Kalau mereka sudah para sahabat itu orang-orang ini orang berkhianat, di agama Islam sampai kepada juga penuh dan keluar dari keluhan yang paling sangat sangat berbeda. Ya. Karena yang kosih itu mereka punya ajaran sendiri, yang kini mereka buat-buat sendiri. Boleh di seluruh dunia aku tidak ada, boleh tidak itu. Maka boleh di seorang muslim meyakini keyakinan ini, ya, atau berbicara dengan ucapan ini. Baik. Di sini yang ditanyakan, Allah.

Jadi maksudnya para ulama salah, para sahabat perhatiin dan dari awal nah. Ya. Nahum di sini berfokus kali pada saf, balik pada saf itu para sahabat ya, para tabi'in tak berhenti. Jadi para ulama masuk. Jadi juga disebutkan ya, pada para ulama pada para anak ada masalah mereka dan seterusnya hari ini bahwa tidak ada yang berupaya untuk meragukan para ulama para iman ya dan mengganggu mereka ada orang yang berkhianat dan sebagainya. Ini bukan hanya suatu sangat pada itu mereka saja. Juga pasal kepada agama Islam. Dan para ulama menyampaikan pemikiran ini menyampaikan Islam. Ya. Dan itu adalah kebiasaan ahlul bid'ah. Biasa orang menyimpan, sering menyimpan pada apa? Personal. Ya. Diserang para ulama ya, dengan cacian macam agar kaum muslimin untuk mengambil ilmu riba ulama, untuk mengambil bimbingan baik. Ya. Dan itu, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah ini punya safnya. Ya. Punya mutannya. Ya, kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin di zaman terdahulu dan Rasulullah, mereka memiksa mereka alasan cara yang mereka agar ya usia masa itu tidak menerima Rasulullah ada dengan label Rasulullah yang label-label yang mereka akan berlalu saya tukang sihir bahwanya Rasulullah itu seorang yang majnun orang yang gila bahwanya Rasulullah itu hanya tukang penyair saja ya, ini kan makhluk-makhluk yang tujuannya ada orang tidak memiliki kepercayaan pada

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah orangnya tidak dipercaya, berarti apa yang disampaikan dan diperbuat itu juga apa? Jadi gugur. Ya, sampai sini kami ya. Demi para ulama yang memberikan nasihat, perhatikan, ya. Mereka orang-orang yang menyimpang. Mereka tidak minta bimbingan dengan ilmu, tapi mereka merapat kosong. Ya, ulama. Ya. Kalau zaman ini, mereka menghina kebadan para ulama, sosial di bahan, kosongnya dasar buta. Ya. Dengan orang bisa mengetahui tentang relit dan kompeten, dia saja seorang yang buta. Nah, dikasih, ya, diri apa Rasulullah tentang Syekhobi misalnya, Syekhobi sudah tua ya. Mereka tidak berani mengatakan Syekhobi misalnya ya, Afwan ya, tapi mereka dengan bahasa yang lebih bahwa Syekhobi itu apa? Tujuan apa kalau sudah tua ya? Tuanya bimbingnya sering apa? Mantur gitu. Mungkin mereka seperti itu Syekhobi itu bukan una yang lagi di situ beli yang diserang ada ya kepribadian beliau tapi kan hujah karena ketika mereka merah hujah mereka tidak mungkin telah ada hujah di depan zaman ulama ini kelihatan lebih sama dan tes seperti ya mereka ahli dia orang yang menyimpang itu menyerah para sahabat mencaci maksud mencibra sahabat tapi mereka tidak bisa menyerah dalil tentang tuhan sahabat dan dalil ya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kita untuk selalu mengikuti para sahabat dan terus dalil. Ini kalau kita masuk pada pembahasan berikutnya, lumayan panjang, agak tidak terus pembahasan kita. Dan insya Allah, kita pertemuan datang di bila kita. Allahumma ta'ala bismillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.